Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan bab wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Bab wajibnya mentaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan haram mentaati mereka dalam perkara maksiat. Telah kita sebutkan beberapa penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin setelah kita membaca hadis 1, 2 dan 3. Kata beliau melanjutkan penjelasan hadis-hadis tersebut. Jadi perintah dari penguasa itu terbagi menjadi tiga bagian, menjadi tiga macam. Satu, mereka memerintahkan apa yang telah Allah perintahkan. Saya ulangi, mereka memerintahkan apa yang telah Allah perintahkan. Maka yang seperti ini wajib untuk mentaati penguasa, mentaati pemerintah. Karena dua sisi. Satu, sisi yang pertama, bahwa perintah tersebut tergolong yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Yang kedua, karena itu adalah perintah mereka sebagai penguasa. Tentunya dalam poin ini sama dengan yang lain dari manusia. Ketika ada seseorang yang memerintahkan kita kepada kebaikan, maka wajib bagi kita untuk menjalankan perkara tersebut, walaupun bukan dari pemerintah. Sebab yang dia perintahkan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya lebih-lebih lagi bila perintah itu datang dari pemerintah, dari penguasa. Ini satu. Yang kedua, mereka memerintahkan perkara maksiat, memerintahkan perkara yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi seperti ini, la sam'a lahum wa la ta'ah, tidak ada sikap mendengar, tidak ada sikap taat, bagaimanapun kondisinya, apapun itu. Dan engkau, kata Syekh rahimahullah, bila menimpamu hukuman, siksaan karena sebab hal itu, maka mereka-mereka yang menyiksamu, yang menghukummu, akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Karena dua sebab. Satu, karena hak Allah. Sebab ketika mereka memerintahkan perbuatan maksiat kepada Allah, berarti itu adalah bentuk pelanggaran dan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hak pribadi kita. Dikarenakan mereka telah melakukan tindakan kezaliman terhadap dirimu, sementara engkau dan mereka dari penguasa itu, pemerintah itu, kalian semua adalah hamba-hamba Allah. Tidak halal bagi kalian, tidak halal bagi siapapun untuk memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jenis perintah dari pemerintah, dari penguasa. Mereka memerintahkan sesuatu yang tidak ada perintah secara rinci dari syariat, dari Allah, namun tidak pula dilarang, bukan hal yang bertentangan dengan syariat, bukan hal yang menyelisihi syariat, menyelisihi perintah Allah. Maka dalam kondisi seperti ini, wajib bagimu untuk mentaatinya, sebagaimana muatan artikel yang tadi sudah kita bagikan, sudah kita terjemahkan dari isi materi pada kajian yang lalu, yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dan masih ada lanjutannya, terkait dengan aturan-aturan lalu lintas. Maka saya ulangi bahwa poin ketiga, bila mereka memerintahkan suatu perintah, atau katakanlah mereka membuat suatu aturan, regulasi, yang di situ memang tidak ada perintah dari syariat, namun juga tidak terlarang, maka wajib bagi kita sebagai rakyat untuk menunaikan perkara tersebut. Dan bila engkau tidak menjalankannya, maka engkau berdosa. Fa illam taf'al fa anta asimun. Bila engkau tidak mengerjakannya, tidak engkau tunaikan perintah itu, maka engkau berdosa. Dan penguasa punya hak
untuk memberikan hukuman disiplin kepada dirimu, untuk mengajarkan kepadamu pendidikan adab dari apa yang mereka pandang untuk diberikan hukuman kedisiplinan dan hukuman sebagai bentuk pengajaran adab. Kenapa? Karena mengajarkan kepadamu pendidikan adab dari apa yang mereka pandang untuk diberikan hukuman kedisiplinan dan hukuman sebagai bentuk pengajaran adab. Kenapa? Karena engkau telah menyelisihi perintah Allah untuk mentaati mereka. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah." Fima ahabba wa ma kariha. Ini yang sudah kita baca di hadis pertama. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in amara bi ma'siyatin atau umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi seorang muslim mendengar dan taat dalam perkara yang dia suka ataupun yang dia benci selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Bila ia diperintah berbuat suatu kemaksiatan, fala sam'a.

wala ta'ah. Maka tentunya sebagaimana kita lihat hadis ini, demikianlah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi-kondisinya itu sudah diterangkan kepada kita. Fima ahabba wa ma kariha, apa-apa yang kita suka, namun tidak semuanya dari ketetapan pemerintah kita suka. Bisa jadi yang tidak disukai mungkin lebih banyak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, dan pada hal-hal yang dia benci, yang tidak ia sukai, hal yang mungkin berat untuk dia kerjakan, namun selama dengan catatan bahwa ia tidak diperintah untuk melakukan suatu kemaksiatan, sebuah pelanggaran, maka wajib untuk ditunaikan. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Tsumma asyaddu min dzalika." Kemudian yang lebih buruk atau yang lebih parah lagi dari itu adalah orang yang tidak meyakini adanya baiat bagi penguasa, maksudnya tidak meyakini kepemimpinan mereka sebagai penguasa. Maka barang siapa yang mengatakan aku tidak mau membaiat seorang imam, tidak ada kewajiban baiat atas diriku kepada dia, maka kandungan dari ucapan seperti ini berarti, naam, engkau meyakini bahwa tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat atas dirimu kepada penguasamu, dan ia tidak punya kekuasaan atas dirimu. Wa hadza aidan min al-amril munkaril azim. Perhatikan ucapan Syekh. Ini juga termasuk di antara perkara mungkar yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa siapa yang meninggal tanpa membaiat penguasanya, dalam arti sebagaimana penjelasan para ulama bahwa baiat di sini tidak harus engkau datang saya membaiatmu, jabat tangan dengannya, tidak. Intinya adalah adanya keyakinan dalam dirimu bahwa dia adalah penguasamu yang wajib untuk engkau mendengar dan taat kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dan menjelaskan bahwa siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak punya baiat kepada penguasanya, tidak meyakini kepemimpinannya, lalu dia mati, maka dia mati jahiliyah. Apa itu makna mitatan jahiliyah? Ya'ni laisat mitatan islamiyah, bukan kematian Islam. Bahkan matinya seperti matinya orang jahiliyah, wal'iyadzu billah. Dan dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka yang wajib bagi rakyat adalah meyakini kepemimpinan penguasanya, dan bahwa dia memiliki seorang amir, seorang pemimpin, yang dia beragama dengan keyakinan itu, dengan menjalankan ketaatan kepada penguasanya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Kemudian Syekh memberikan contoh, fa idza qala mathalan, bila dia berkata misalnya, ana lan ubayi'a, aku tidak akan membaiat,
qulna al-bay'atu la takunu fi ri'ain nasi wa awamin nas. Bay'at itu tidak harus diserahkan dan dijalankan, dilakukan oleh keumuman manusia. Innama takunu li ahlil halli wal aqdi. Tapi bay'at itu dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Walihada naqulu, karenanya kita mengatakan, hal bay'a kullun nasi Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan. Apakah dulu seluruh manusia di zaman sahabat, di zaman para khalifah dahulu, setiap orang harus datang membaiat Abu Bakar, membaiat Umar, Utsman dan Ali? Hal bay'ahum hatta al-atfal wal-ajuz wal-mar'ah fi khadriha? Apakah harus membaiat bahkan sampai pun anak-anak, orang tua, renta, para wanita yang ada di bilik mereka? Abadan ma yubayi'uhum au ma bayi'uhum. Mereka tidak membaiatnya. Penduduk Makkah tidak datang untuk membaiat Abu Bakar, tidak pula penduduk Taif, tidak pula yang lainnya. Tetapi ia dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi yang ada di Madinah. Wa tammat al bai'atu bidzalika, yang dengan itu bai'at sudah sempurna, artinya sudah tegak dan berlaku kepemimpinannya. Sehingga bai'at dengan cara datang langsung menyampaikan sumpah itu tidak diharuskan bagi setiap orang untuk datang, dan tidak dilakukan oleh seluruh manusia. Fa awamun nas tabi'una li ahli al-halli wal aqdi. Karenanya, na'am, keumuman manusia, orang-orang awam, mereka mengikuti keputusan ahlul halli wal aqdi. Yang dengan sempurnanya bayat itu dari ahlul halli wal aqdi, dari para ulama, maka jadilah orang yang dibayat sebagai imam, sebagai penguasa. Jadilah dia sebagai pemerintah yang wajib untuk ditaati dalam perkara yang bukan maksiat. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia meyakini bahwa dia tidak memiliki seorang penguasa, tidak ada pemerintahnya, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Nas'alullah al-afiyah. Ikhwani fiddin, ma'asyurul muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beranjak pada hadis yang keempat dan kelima. Berkata Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah dan taatilah. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian seorang budak Habasyi, budak dari Ethiopia, seakan-akan rambutnya seperti kismis. Diriwayatkan Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Hadis yang kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau mendengar dan taat kepada penguasamu dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan engkau bersemangat, dalam keadaan engkau tidak suka, serta dalam keadaan barakallahu fikum dilakukan tindakan monopoli atas dirimu, apa-apa didahului, dikuasai. Naam. Di sini ada makna korupsi. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dijelaskan Al-Syaikh rahimahullahu ta'ala Syekh bin Uthaymin, berkata Al-Muallif Al-Imamun Nawawi di dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam kewajiban taat kepada penguasa, di antaranya adalah hadis yang dinukilkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. كلمة اسمعوا وأطيعوا يعني إلزموا السمع والطاعة لولاة الأمور. Tetaplah dan teruslah kalian mendengar dan taat kepada penguasa, bahkan seandainya walaupun yang menjadi pemimpin dan penguasa kalian adalah seorang budak Habasyi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dalam hadis ini itu berbicara kepada orang-orang Arab. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian budak Habasyi bukan orang Arab, seorang budak dia, budak dari sisi asal usulnya, dari sisi keturunannya, dari sisi barakallahu fikum fisiknya, dari semua sisi, asal usulnya dia dari turunan Buddha. Demikian pula penampilan fisiknya yang nampak seperti Buddha, yang diibaratkan ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya, maksudnya rambutnya, seperti kismis. Karena rambutnya orang Habasyah, orang Ethiopia itu
berbeda dengan rambutnya orang Arab. Orang Arab itu rambut di kepala mereka itu keriting menggumpal. Ka'annahum az-zabib, seakan-akan dia adalah kismis. Dan ini ada bentuk barakallahu fikum, sisi penekanan dan sisi penegasan tentang kondisi sang pemimpin, walaupun dia dari sisi asal muasal dan keturunan dari budak Habasyi, maka wajib untuk mentaatinya. Dan kalimat ini barakallahu fikum, wa in istu'mila alaikum, walaupun yang menjadi penguasa kalian, ini mencakup al-amir dan juga mencakup as-sultan. Al-amir ibaratnya seperti kalau sultan itu penguasa tertinggi, maka amir itu di bawahnya. Naam. Kalau di kita misalnya dari tingkatan gubernur, ya bupati, wali kota, terus ke bawah, Pak Camat. Ini mencakup itu semua. Anggaplah kalau seandainya terjadi ada seorang sultan, seorang penguasa yang dia berkuasa namun dia bukan dari kalangan orang Arab, bahkan dia budak Habasyi, fa'alaina an nasma'a wa nuti'a, maka hendaknya kita mendengar dan taat. Lianna al-illata wahidatun, illahnya cuma satu. Illah itu apa Ustaz? Illah itu alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah kenapa dilarang dan diharuskan untuk mendengar dan taat, dan dilarang melakukan pemberontakan. Karena kalau kita tidak mendengar dan taat, akan terjadi al-fawda, kacau balau. Kondisi akan kacau balau kalau yang dilakukan adalah tindakan penentangan kepada penguasa, apalagi sampai kepada tingkatan pemberontakan wal'iyadu billah. Akan hilang rasa aman, yang akan menyeliputi rakyat adalah rasa takut, kondisi mencekam. Intinya bahwa wajib bagi kita mendengar dan taat kepada penguasa, kecuali bila mereka memerintahkan kepada perkara yang terkandung di dalamnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam'u wat-tha'ah fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika." Wajib bagimu untuk tetap mendengar dan taat dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapang, dalam kondisi engkau semangat, atau bahkan engkau tidak suka, atau bahkan dimonopoli. Kata beliau rahimahullah, as-sam'u wat-ta'atu liwulatil umuri fil mansyati wal makrah. Taat kepada penguasa dan mendengar hasungan mereka, fil mansyati wal makrah,
Apa makna fil mansyat? Ya'ni al-amru alladhi idha amaruka bihi nashatta alayhi li'annahu yuwafiqu hawaka. Ya'ni perintah yang mereka perintahkan kepadamu dan engkau semangat, gigih, senang menerimanya. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsumu. Wa fil makrah fil amri alladhi idza amaruka bihi lam takun nashitan fihi li'annaka takrahuhu. Pada perintah yang bila mereka memerintahmu, engkau tidak semangat. Kenapa? Karena engkau tidak suka dengan apa yang dia perintahkan. Maka apa yang harusnya dilakukan? Isma' fi hadza wa hadza. Dengarkan dalam kondisi ini, tetap mendengar dalam kondisi itu, dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapang. Hatta in kunta ghaniyan, kata Syekh, bahkan walaupun engkau orang kaya, lalu mereka memerintahmu, dengarkan, jangan engkau sombong karena merasa engkau orang kaya. Atau juga mungkin walaupun engkau orang miskin, tetap mendengar. Jangan kamu katakan bahwa aku tidak mau mendengar, aku tidak akan taat dalam kondisi apapun. Lah, tetap wajib mendengar dan taat. Hatta fil asarah, ya'ni idza ista'thara wulatul umur 'alan nas. Kalau makna isar itu kan mendahulukan orang lain, ini tidak. Apa-apa dia yang duluin, apa-apa dia yang nguasai. Subhanallah. Kondisi-kondisi seperti ini jauh-jauh hari sudah disampaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya mungkin tergambar dalam kalimat suka KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Namun yang menjadi bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah fa'alaihim aydan as-sam'u wat-ta'ah. Tetap wajib bagi mereka mendengar dan taat dengan catatan fi ghairi maksiatillah, dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Coba kita perhatikan lafaz berikutnya ya ikhwah dan para ummahat, para akhawat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kalian semua dari segala macam bentuk keburukan, baik itu keburukan dan mara bahaya duniawi, lebih-lebih lagi yang sifatnya ukhrawi, perkara agama. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, falau anna wulatal umur sakanu al-qusur al-fakhmah. Seandainya pemerintah menempati istana-istana megah, warakabu as-sayyaratil marihah, mereka mengendarai mobil-mobil yang nyaman, mewah, mobil-mobil mewah, walabisu ahsana thiyab, mereka memakai pakaian terbagus, pakaiannya mahal-mahal, wa tazawwaju wa sara indahumul ima, mereka menikah, punya istri dan juga punya budak-budak, wa tana'amu fid dunya akbar tana'umin, bersenang-senang dengan kesenangan yang luar biasa dalam urusan dunia, wan nasu siwahum fi bu'sin wa syaqa'in wa ju'in, sementara manusia selain mereka
dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, lapar. Kira-kira coba kita bayangkan kondisi ini. Ya, apa tidak demo besar-besaran ya? Apa tidak memberontak ya? Tapi apa kata Syekh rahimahullah? Fa'alaihim as-sam'u wat-tha'ah. Wajib bagi kita mendengar dan taat. Li'annana lana syai'un wal-wulatu lahum syai'un akhar. Karena antara kita dengan mereka, kita sendiri, mereka sendiri, dalam arti bahwa kewajiban kita ya tetap kewajiban. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang kewajiban yang harus kita jalankan. Mereka kewajibannya juga atas diri mereka. Yang jelas sudah kita sebutkan pula dalam kajian-kajian yang sebelumnya. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah langsung, bukan yang lain, yang memberikan bimbingan, barakallahu fikum, kewajiban kita sebagai rakyat, tunaikan kewajiban kita. Terus hak kita, kita minta kepada siapa? Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang dalam jiwanya ada jiwa pembangkangan dan dalam otaknya ada otak pemikiran khawarij. Maka disinilah pentingnya para ikhwah, para ummahat, kita belajar dan mengenal prinsip yang agung ini, di antara prinsip yang sangat mendasar dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan memang butuh pengorbanan, butuh perjuangan, yang terutama butuh pemahaman dan ilmu. Kemudian kata Asy-Syaikh, kita wajib bagi kita mendengar dan taat, tapi wa 'alal wulah an-nushhu lana, dan bagi penguasa hendaknya mereka memberi nasihat kepada kita, dalam arti bahwa jalankan kewajiban kalian sebagai penguasa, karena kalian pun pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan kalian tidak akan bisa lepas sedikit pun. Dan hendaknya mereka berjalan di atas hidayah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekiranya, seandainya mereka dalam gambaran yang disebutkan tadi, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada pemerintah kita dan pemerintah muslimin di negeri manapun. Naam. Tidak kemudian, walaupun kondisi mereka seperti itu, kita tidak mengatakan idza istatharu alaina wa kanat lahum alqusur alfakhma wassayarat almariha wasiyab aljamilah wa ma asbah dhalika la naqul wallahi ma yumkinu an nasma' wa hum fi qusurin wasayaratihim wa nahnu fi bu'sin wa hajah. Kita tidak mengatakan kalau mereka memonopoli, menguasai, korup, ya mereka tinggal di istana-istana megah, mobil-mobil mereka, barakallahu fikum, enak, nyaman, antik, pakaiannya indah, dan yang lainnya. Lalu mengatakan, demi Allah tidak mungkin saya mendengar, sementara mereka lihat, perhatikan mereka itu di gedung-gedung mewah, mobil-mobil mewah, sementara rakyatnya dalam penderitaan, dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Wal wahid minna la yajidu sakan wa ma asbah dzalika, bahkan sebagian kita tidak punya tempat tinggal, katanya. Apa kata Syekh? Ada haram alaina, haram bagi kita untuk mengucapkan kalimat bahwa tidak ada kewajiban mendengar dan taat bagi saya. Yajibu an nasma'a wa nuti'a hatta fi halil atharah. Perhatikan, wajib bagi kita mendengar, mentaati, walaupun bahkan dalam kondisi yang dikatakan tadi al-atharah. Kemudian alinea terakhir pada penjelasan
hadis keempat dan kelima. InsyaAllah kita tutup sampai di situ. Kata beliau, وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat Ansar radhiyallahu anhum, innakum satalqawna ba'di atharatan. Nah, perhatikan ya. Kondisi-kondisi tadi gambarannya itu yang mewakili ucapan itu atau istilah itu. Sesungguhnya kalian akan menjumpai nanti sepeninggalku sikap asarah, sikap memonopoli, menguasai. Apa arahan dan nasihat Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta talqauni alal haud, kapan kesabaran itu atau sampai kapan kesabaran kita? Hingga kalian berjumpa denganku di Al-Haud, sampai berjumpa di telaga, telaga Nabi, sampai berjumpa di akhirat. Yaqulu lil ansari dhalika mundhu alfin wa arba'i mi'ati sanah. Rasulullah sudah mengucapkan kalimat itu kepada sahabat Ansar, ya, sejak 1400 tahun yang lalu, ya, bukan baru 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sejak Rasulullah masih hidup. Belum ada para khalifah karena Rasulullah masih hidup. Coba perhatikan. Min dzakal waqti wal wulah yasta'thiruna 'ala ar-ra'iyyah. Di zaman itu, adakah kira-kira penguasa yang dikatakan sebagai penguasa yang zalim, penguasa lalim, penguasa korup? Belum ada. Belum ada. Naam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang bersumber dari wahyu Rabbul Alamin, Zat yang Maha Tahu segala sesuatu. Belum ada pemerintah-pemerintah yang gambarannya seperti itu secara realita. Namun bersama dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Sehingga, perhatikan catatan poin, catatan pentingnya sebagai poin penutup. Falaisa isti'tharu wulatil umur bima yasta'thiruna bihi mani'an minas sam'i watta'ati lahum. Maka tidaklah sikap monopoli mereka, korupsinya, dari apa yang sudah mereka lakukan itu menjadi penghalang kita mendengar dan taat. Wal wajibu sam'u wat ta'atu fi kulli ma amaru bihi. Aw fi kulli ma umiru bihi ma lam yu'maru bi ma'siyatin. Wajib mendengar dan taat pada semua yang diperintahkan selama kita tidak diperintah terhadap sebuah kemaksiatan. Lalu Asy-Syaikh rahimahullah menutup dengan doa, nas'alullah an yuslihana jami'an ra'iyatan wa ru'atan wa an yahibana minhu rahmatan innahu huwal wahhab.
Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya, baik itu rakyat maupun pemerintahnya, dan melimpahkan kepada kita rahmatnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberi. InsyaAllah pada kajian mendatang kita akan baca hadis yang keenam. Hadisnya cukup panjang sehingga kita batasi sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada pemerintah kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sebuah negeri yang disebutkan dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan jangan lupa para ikhwah, para ummahat, para akhwat, selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. Dan ini termasuk di antara prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah, mendoakan kebaikan bagi penguasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadha. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fanahmadullaha azza wa jalla di kesempatan hari ini, Sabtu 17 Safar 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan 1 Agustus 2026. Kembali kita berjumpa dengan ikhwah di Masjid Al-Hanif, Kota Bandar Lampung, dalam kajian kitab Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, yang kita di malam hari ini berada pada pertemuan ke-58, yaitu dengan melanjutkan Kitabul Iman yang kita telah sampai pada bab ke-22, yakni qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab Al-Ma'asi min amril jahiliyah wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Ya, bab bahwa maksiat itu termasuk perkara jahiliyah. Maksiat termasuk perkara perilaku jahiliyah, namun pelakunya tidak dikafirkan ketika dia melakukan.

melakukannya atau dengan sebab melakukannya, illa bisyirki, kecuali dengan kesyirikan. Kesyirikan saja yang menyebabkan pelakunya

kecuali dengan kesyirikan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini berdasarkan sabda Nabi, yakni bahwa maksiat termasuk perkara jahiliyah, namun demikian pelakunya tidak kafir kecuali syirik. Berdasarkan sabda Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang padamu ada perilaku jahiliyah. Ucapan ini sebagaimana nanti akan ada hadisnya, ditujukan oleh Nabi kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Dzar. Ya, sesungguhnya engkau seorang padamu ada perilaku jahiliyah. Tentu ini ucapan yang keras, hanya saja namun tidak sampai mengkafirkan, karena posisi sahabat Abu Dzar tidaklah kafir dan tidak menjadi kafir dengan sebab sabda Nabi ini. Nabi tidak menghukumnya sebagai kafir, tidak memperlakukannya sebagai orang kafir pula. Nah, zahiran wa batinan. Ya. Sehingga ucapan ini Nabi kepada Abu Dzar ini bukanlah takfir, bukanlah pengkafiran. Ya, ini sehingga ini merupakan dalil bahwa maksiat adalah perkara jahiliyah. Karena Abu Dzar berbuat salah satu maksiat. Namun tidak kafir dia. Ya, pelakunya tidak dikafirkan kecuali dengan syirik. Apa dalilnya? Syirik itu mengkafir, membuat seseorang pelakunya kafir. Wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni apabila dia disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang dibawa itu, dibawa kesyirikan, liman yasha, bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Kemudian qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Harb al-Azdi al-Basri qadhi Makkah thiqatun imamun hafiz min at-Tasi'ah qala haddatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdab anil Ma'rur Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti rahimahullahu taala Amirul Mukminin fil Hadis awal man fattasha ar-rijal fil Iraq min ats-Tsaminah An Wasil Al-Ahdab Wasil Al-Ahdab Al-Asadi Al-Kufi thiqatun sabit min ats-Sadisah Anil Ma'rur Al-Ma'rur Al-Asadi ثقة من الثالثة قال لقيت أبا ذر بالربذة beliau aku berjumpa beliau mengatakan aku berjumpa dengan Abu Dzar di Rabadah, yakni Ma'rur, salah seorang tabi'in, kibarut tabi'in, ya, atau wusta min at-tabi'in, yakni min ats-tsalitsah. Naam, yakni beliau berjumpa dengan sahabat. Di antaranya berjumpa dengan Abu Dzar di sini. Nah, maka kata beliau, aku berjumpa dengan Abu Dzar bi Rabadha wa alaihi hullah. Ya. Dia mengenakan hullah, perhiasan. Wa ala gulamihi hullah. Dan bocah yang menjadi budaknya juga mengenakan hullah. Fasa'altuhu an dzalik. Maka aku bertanya tentang itu. Yakni kenapa engkau perlakukan budakmu seperti memperlakukan dirimu? Ya, ketika engkau memakai hullah, maka budakmu pun memakai hullah seperti yang engkau pakai. Maka aku tanya, faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummih. Maka beliau menjawab, aku telah mencela seseorang, fa'ayyartuhu bi ummih, aku cela dia dengan kondisi ibunya. Ya, aku caci dia dengan kondisi ibunya. Faqala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan mengatakan kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih, apakah engkau caci dia dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkaulah seseorang yang padamu ada jahiliyah, ada perilaku jahiliyah.

sehingga perbuatan mencela seseorang dengan karena mencaci kondisi ibunya, maka ini adalah perkara jahiliyah, yang berarti itu perkara maksiat. Sehingga Nabi menegur keras, memperingatkan sahabatnya ini bahwasanya ini maksiat, dan Nabi menyebutnya sebagai perilaku jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum, ya, saudara-saudara kalian itu adalah khawalukum. Barakallahu fikum. Yani orang-orang yang terpercaya bagi kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Ya. Allah jadikan mereka di bawah tanganmu. Man kana akhuhu tahta yadih, maka barang siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaknya dia beri makan dengan apa dari apa yang dia makan. Walyulbishu mimma yalbas, dan hendaknya dia beri pakaian dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, janganlah engkau bebani dia sesuatu yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, dan kalau engkau memberi tugas ya kepada terhadap mereka, maka bantulah mereka. Nah, demikian setelah Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan ya dengan peringatan keras ini, innaka mru'um fika jahiliyah, lalu Nabi mengingatkan kondisi ikhwah, saudara-saudara kalian adalah khawalukum, amanah-amanah untuk kalian yang Allah jadikan mereka itu di bawah kekuasaan kalian. Ya, termasuk khawalukum di apa ikhwanukum di sini adalah budak-budak kalian. Ya, maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka Nabi katakan falyut'imhu mimma ya'kul. Beri makan dia dari apa yang dia makan. Ya, beri makan saudaramu itu dengan apa yang kamu makan, dari apa yang kamu makan. Walyulbishu, yakni sama dengan yang kamu makan. Walyulbishu mimma yalbas, hendaknya saudaranya itu dia beri pakaian ya dari apa yang dia pakai juga, sama. Dan jangan kau beri tugas mereka sesuatu yang tidak mereka mampu, dan apabila engkau beri tugas mereka, bantulah mereka dalam melaksanakannya. Nah, qala bab wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Demikian. Yani bab, yani tentang firman Allah taala, wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila dua kelompok dari kaum mu'minin iqtatalu, saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara kedua kelompok tersebut. Maka kata Al-Bukhari, fasammahumul mu'minin, Allah memberi nama mereka semuanya adalah kaum mu'minin, yaitu ta'ifatani minal mu'minin, dua ta'ifah, dua kelompok besar dari kalangan kaum mu'minin. Dua-duanya Allah sebut kaum mu'minin. Ya, dua ta'ifah ini Allah sebut sebagai kaum mu'minin. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tidak kafir, walaupun iqtatalu, mereka saling berperang, saling membunuh. Ya, tetap Allah sebut sebagai mukminin. Tentu saja iqtital kabirah minal kabair, dosa besar. Ya, membunuh dosa besar. Namun masih mukminin. Berarti apa? Dosa besar tidak menyebabkan pelakunya kafir. Mereka tidak dikafirkan ketika dengan sebab melakukan dosa besar itu, kecuali syirik, apabila melakukan kesyirikan. Ini kalau dianggap syirik sebagai dosa besar, ya, maka syirik adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ini yang menyebabkan pelakunya kafir. Adapun yang di bawah itu, di bawah kesyirikan, maka pelakunya tidak kafir. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdurrahman
dan belum mubarak. Al-Basri thiqatun min al-ashirah. Qala haddathana Hammad bin Zaid al-Azdi thiqatun thabit faqih min al-thamina. Qala haddathana Ayyub wa Yunus. Ayyub al-Sikhtiyani wa Yunus, Yunus bin Ubaid bin Dinar al-Abdi thiqatun thabit fadil wari'. Thiqatun thabit fadil wari' min al-Khamisah. Anil Hasan, يعني الحسن البصري عن الأحناف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل. Kata الأحناف بن قيس, aku berangkat untuk membela pria ini, يعني membela Ali bin Abi Talib. فلقيني أبو بكر, tiba-tiba Abu Bakr berjumpa denganku. فقال أين تريد, mau ke mana kamu? Qultu ansuru hadzal rajul, aku akan membela pria ini. Qala irji', maka kata Abu Bakr, kembali kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Ya, faqultu ya Rasulullah هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Ya, kata Abu Bakr, kembali kamu. Anasunya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua muslim berjumpa dengan kedua pedangnya, masing-masing bawa pedang, maka kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Faqultu, maka aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hadzal qatil, yang membunuh ini, ya betul kalau dia di neraka kan dia membunuh. Fama balul maqtul, namun bagaimana dengan kondisi si maqtul, kenapa kok dia di neraka juga? Qala, maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, sungguhnya dia sebelumnya juga haris, ya bersemangat untuk membunuh temannya itu. Hanya saja dia didahului terbunuh. Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di sini menunjukkan apa? Bahwa dua-duanya masih muslim, namun dua-duanya bisa berada di neraka. Ya, artinya dosa besar itu bisa menyebabkan pelakunya diazab karena dia di bawah al-masyi'ah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun dia muslim, wa ma'aluhu fil jannah. Tempat kembali akhirnya adalah dia di surga. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Tidak mengapa, walaupun sedikit, fa insyaallah ta'ala kita akan, insyaallah ta'ala ilmu sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan insyaallah ta'ala untuk syarahnya akan kita baca di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.